0: ओ खैके पहन बनो रसवाला खुली जाए बंद।
1: Yanzu kuma sai tambaya ta gaba, wacce ta fito mana daga dimbin masu sauraro a kasashen Najeriya da Niger har ma da Ghana. Masu sauraron na bukatar sanin shin wai wadanne takardun kudi ne na duniya suka fi daraja, sannan kuma wadanne takardun kudi ne ba su da daraja wanda kimar su take kasa warwas, wadanne kudi aka fi hada-hadar kasuwanci da su a hada-hadar kasuwanni ta duniya. To domin amsa waɗannan tambayoyi daga nan birnin Bon na tuntubi Dr. Isa Abdullahi, masanin kimiyyar tattalin arziki da ke koyarwa a Jami'ar Kashere da ke Tarayyar Najeriya. Dr. Bismillah.
2: Wato kuɗin da ya fi ƙarfi a cikin duniyar nan a yau shine Kuwait dinar. Kuɗin ƙasar, wato ƙasar Kuwait, dinari na ƙasar Kuwait. Babu ya daɗe kuɗin Kuwait yana jin zaransa. A yau sai an ba da dalar Amurka 3.2 ma da wajen rabi kafin a karɓi kuɗin Kuwait guda ɗaya, wato dinar. Saboda haka Kuwait dinar yau idan zaka canja kowane guda ɗaya a naira, kamar naira 4,500 akalla kafin a samu Kuwait dinar. Saboda haka shine kuɗin da ya fi ƙarfi a kasuwar duniya gaba ɗaya, hada-hadan kuɗi. Kuɗi kuma wanda ya